mare ratu inangaro ratu ite karongo ite tutua na tetua. Eti, te karanga neira e ratu I ratu we, e iti tangata ratu no tetua. Ke agamite ke tetua. Kahare tetua I akaruke I ratu. Kainan rau te kakite gitatu kato.